0: ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi, karena tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah, sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live hari ini, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama, berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo akhirnya kembali rampung. Dibangun sudah siap, reporter Pelangi dari Radio Pesona FM Wonosobo. Silakan Pelangi dari Pesona FM Wonosobo.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo di Dusun Setana, Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo akhirnya kembali rampung dibangun. Kehadiran jembatan tersebut menjadi kabar lega bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi sulitnya akses transportasi akibat putusnya jalur penghubung utama. Sebelumnya, kerusakan jembatan sempat memutus nadi kehidupan warga. Aktivitas ekonomi terhambat, akses pendidikan terganggu, hingga mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan warga harus memutar sepanjang 30 km untuk bisa beraktivitas menuju desa tetangga dan sekitarnya. Sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Dusun Setana menggelar tasyakuran sederhana. Acara tersebut menjadi simbol kebahagiaan warga setelah jembatan yang selama ini dinantikan akhirnya dapat kembali digunakan. Kepala Desa Kaliguo Paijo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut. Ia juga mengapresiasi Kodim 0707 Wonosobo beserta seluruh personal yang bekerja keras hingga proses renovasi selesai dan jembatan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Setelah dilakukan perbaikan jembatan tersebut, kini berubah nama menjadi Jembatan Garuda Stan Melo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Pelangi dari Pesona FM Wonosobo. Tentunya Sobat RT dan para pendengar LPL seluruh Indonesia, dari Wonosobo kita sekarang menuju ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tingkatkan profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Gandeng, BPSDMD, Kalsel gelar orientasi P3K 2026. Sudah siap reporter Nurma Rizka dari Tuntung Pandang FM, silakan untuk laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Tanah Laut pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut, Dr. Ahmad Hairin, MMMP. Turut berhadir perwakilan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, perwakilan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta para peserta orientasi P3K. Orientasi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi P3K secara terintegrasi guna membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, serta kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, dan juga bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Dr. Ahmad Hairin menekankan pentingnya profesionalitas dan inovasi bagi seluruh P3K dalam

0: jalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tetapi juga terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebutkan melalui orientasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kemampuan berinovasi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 ini berlangsung dari 1 Mei hingga 1 Juli 2026 yang terbagi ke dalam 13 angkatan dengan total 520 peserta hasil pengadaan tahun 2025. Peserta berasal dari tenaga pendidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dengan metode pembelajaran kolaboratif selama 3 hari untuk masing-masing angkatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal awal bagi P3K dalam memahami peran, tugas, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan juga berintegritas. LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Norma Rizka, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Norma Rizka. Pendengar, laporan dari Tuntung Pandang FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhab Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya besok didengar, besok di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan 11.00 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah SPD MPD. Halo. Ya Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah ini, iya. Tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
4: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh ya jaga kesehatan ya sama orang lain, ya kan? Nah, sedangkan coba pernah nggak kita kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri? Bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita. Nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
3: Baik.
4: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
3: Okay.
4: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu, ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
3: Betul.
4: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan ke kebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai? Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
3: ini ya, ini, waduh, kalimat
4: kayak
3: ini gimana
4: banyak ya, yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure. Nah, membandingkan kepada orang lain. Nah, ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
3: Nah, baik.
4: Ini juga ini loh Mbak Pusna dan sebagainya.
3: Okay,
4: itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah ini nih, nah berarti dia otomatis nggak damai dong dengan dirinya sendiri.
3: Itu ya kuncinya.
4: Iya, kuncinya di situ.
3: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
4: Bandingin. Ya padahal kita kan juga punya potensi juga, gitu.
3: Baik.
4: Begitu.
3: Okay, konsepnya tadi panjang lebar tetapi mengena, ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semua semuanya terpenuhi, insya Allah akan berikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya.
4: Iya.
3: Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri, apapun itu kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di mana SBY Cup 2026 dimeriahkan 8 tim papan atas nasional dan bazar UMKM Kas Magelang. Sudah ada reporter Mita dari Magelang FM yang akan melaporkan. Untuk Mita, silakan laporan Anda.
5: Pendengar Berita Indonesia Live, Kota Magelang bersiap menjadi pusat perhatian voli nasional. Turnamen bergengsi SBY Cup 2026 siap digulirkan di Gor Samapta mulai besok 13 Mei hingga 17 Mei 2026 mendatang. Tak hanya menyajikan duel sengit di lapangan, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh Bazar UMKM lokal. Wakil Ketua Pelaksana Ahmad Ramadan Mubarok menyebutkan sebanyak 20 stan UMKM telah disiapkan di area belakang gedung olahraga. Nantinya pengunjung bisa berburu produk lifestyle, pakaian olahraga, kerajinan, daerah, hingga kopi kekinian khas Magelang. 8 tim papan atas seperti Lavani Livin Transmedia, Samator Surabaya, Sukun Badak, Berlian Bank Jateng, Ganeksa, Bumikarta, PBV Pasundan, PDAM Tirta, Bagazi, dan DPUPR Alip Grobogan dipastikan berlaga dengan sistem setengah kompetisi. Seluruh tim akan dibagi ke dalam dua pool, di mana masing-masing tim akan bertemu sebanyak 3 kali. Adapun jadwal resmi pertandingan baru akan dirilis sore ini, setelah sesi drawing dan technical meeting rampung dilaksanakan di Art Hotel Leguna Magelang. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Mita laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana pastikan kesehatan hewan kurban di Sawah Lunto, 28 tim akan diturunkan. Sudah siap reporter Yuni Oktrianti dari Radio Sawah Luntung FM Kota Sawah Luntung yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan.
6: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto turut memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto akan menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di 4 kecamatan yang ada di lingkup Kota Sawah Lunto. Ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto, Dr. Hewan Ferry Oktaviantri. Ferry Oktaviantris menyampaikan, untuk tim pemeriksa kesehatan hewan ini nantinya ada 28 orang yang dibagi di masing-masing 4 kecamatan. Tim pemeriksa efektifnya akan turun di tanggal 25 Mei hingga 30 Mei 2026 sesuai dengan surat tugas yang telah dibuatkan. Adapun poin penting pemeriksaan hewan kurban di Sawah Lunto berfokus pada pemeriksaan di mana tim memeriksa kesehatan fisik untuk memastikan hewan bebas dari penyakit terutama zoonosis dan memenuhi syarat umur. Selain itu nantinya juga akan dilakukan pelabelan di mana hewan yang sehat memenuhi syarat akan diberikan label sehat serta pencegahan penyakit terhadap ternak di mana pemeriksaan ini juga mencakup dan memastikan hewan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK dengan upaya vaksinasi aktif. Selain itu juga akan ada larangan pemotongan terhadap betina produktif. Sesuai aturan, tim melarang pemotongan hewan kurban betina produktif untuk menjaga populasi ternak. Langkah ini dilakukan bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian laporan LPPL Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari Sawah Lunto FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Nelayan Nasional 2026 di Gunung Kidul, dorong ketahanan pangan biru dan kesejahteraan ekonomi pesisir. Bersama Abi Hasan dari Radio Suwarga, Dak Sinarga akan menyampaikan laporannya. Silakan Abi Hasan.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI menggelar peringatan Hari Nelayan Nasional tahun 2026 di Pantai Ngandong, Gunung Kidul. Kegiatan ini mengusung tema Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat, serta Nelayan Tangguh, Laut Lestari, Ekonomi Bangkit. Peringatan Hari Nelayan Nasional menjadi momentum apresiasi bagi para nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Acara dihadiri langsung Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirpolair Polda DIY, Komandan Lanal Yogyakarta, serta perwakilan DPD HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia Rujimanto menyampaikan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 4 Mei lalu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bank BPD DIY, hingga sektor swasta. Kegiatan tersebut meliputi servis gratis mesin tempel di 8 titik pendaratan ikan, lomba bongkar pasang mesin tempel, cek kesehatan gratis, demo masak olahan ikan, hingga bazar produk perikanan dan UMKM pesisir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul menegaskan pentingnya perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan karena profesi nelayan memiliki risiko tinggi di tengah tantangan dan ketidakpastian cuaca laut. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus memperkuat sektor kelautan melalui peningkatan sarana-prasarana, akses permodalan, dan pengembangan produk perikanan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Dek Sinarga Gunung Kidul DIY, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Abi Hasan untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Dak Sinarga tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur. Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pers tetap diharapkan bisa menjaga kualitas informasi di era digital saat ini. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
8: Pendengar RPP Indonesia, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan, pers memegang peran tak tergantikan sebagai pengawal kualitas informasi di era disrupsi informasi digital. Hal ini dikatakan pada saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta pada minggu lalu. Dia mengibaratkan bahwa disrupsi informasi dari new media seperti bermain arung jeram di sungai dengan gelombang ombak dan diadang bebatuan. Dalam pandangan Komarudin, disrupsi informasi harus menjadi tantangan dan pemacu bagi insan pers untuk konsisten menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dia juga mengatakan bahwa di era digital saat ini, semua orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan mudah dan tanpa batas. Komarudin juga menilai bahwa di momen seperti ini, peran pers menjadi krusial dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga, Butar-Butar juga menilai bahwa peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi pengingat bagi media untuk menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sosial di tengah disrupsi informasi digital. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Yayu Bahar dari Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara membuka kegiatan FL3N 2026, dorong siswa kembangkan kreativitas seni dan sastra. Silakan Yayu Bahar laporannya.
9: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Muhammad Imam Taufik secara resmi membuka kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N jenjang SDME dan SMP-MTS tingkat Kabupaten Barito Utara bertempat di Aula Dinas Pendidikan kemarin. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan FLS 3N merupakan salah satu ajang talenta peserta didik yang sangat penting sebagai wadah untuk menumbuhkan kreativitas, menyalurkan bakat, serta mengembangkan potensi siswa di bidang seni dan sastra, yang tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang dapat melahirkan generasi muda Barito Utara tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki kreativitas, membangun rasa percaya diri, menjunjung sportivitas, dan menghargai proses serta peduli terhadap pelestarian seni budaya bangsa. Pendengar, Imam Taufik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, pendamping, dan orang tua yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai bakat dan minat masing-masing, serta berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar dari Radio Bataran FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah, terkait dengan setujui lokasi pol subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. Sudah ada Arjuna Kusuma dari RTFM, silakan Arjuna laporannya.
10: Baik pendengar Berita Indonesia Live, setujui lokasi pol subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. DPRD Temanggung akhirnya menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk pendirian kantor pol subsektor Wonoboyo dalam rapat paripurna DPRD. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut surat Bupati Temanggung nomor 028.1/002/1/2026 tentang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. Pelapor gabungan Komisi A dan C, Tunggul Purnomo menjelaskan, sebelum keputusan diambil, DPRD telah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah serta peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi fisik dan dokumen aset. Aset yang dihibahkan berupa tanah hak pakai milik Pemkab Temanggung seluas 759 meter persegi dan bangunan eks rumah dinas Camat Wonoboyo seluas sekitar 198 meter persegi. DPRD meminta pihak kepolisian segera mengusulkan pembangunan kantor ke Mabes Polri setelah hibah diberikan. Namun, Pemkab Temanggung menegaskan hanya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada, tanpa menanggung biaya pembangunan maupun administrasi. Bupati Agustiawan menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD. Hibah ini merupakan amanat Perda Kabupaten Temanggung nomor 21 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wonoboyo. Demikian Arjuna Kusuma dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Arjuna Kusuma untuk laporannya. Pendengar, berita dari RTFM Temanggung menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi

Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Anda pendengar untuk hari ini, semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siang hari ini, Rabu.

Selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berita di antaranya, jadi ajang pengembangan bakat, ribuan anak PAUD Paser meriahkan lomba kreativitas Hardiknas. Proyek rumah sakit tipe C Kabupaten Mahakam Ulu masuk tahap tender. Pemerintah tekankan penyelesaian penuh. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau matangkan persiapan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 7, lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Rabu 13 Mei 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita pertama dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur fokuskan bantuan sosial untuk disabilitas berat. Berita kami kutip dari media Borneo Flash. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap melanjutkan program bantuan sosial terencana atau BST bagi penyandang disabilitas pada tahun 2026 meski berada di tengah tekanan anggaran daerah. Namun penyaluran bantuan kini diprioritaskan bagi penyandang disabilitas berat yang dinilai memiliki tingkat kebutuhan paling mendesak. Kebijakan tersebut diambil menyusul penyesuaian kondisi fiskal daerah sekaligus menanggapi isu yang berkembang terkait penghentian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa program BST tidak dihentikan, melainkan dilakukan penyesuaian sasaran penerima agar bantuan lebih tepat guna. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin mengatakan bahwa strategi baru diterapkan agar bantuan yang tersedia dapat memberikan dampak lebih besar kepada kelompok yang paling membutuhkan. Ia menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya bantuan sosial tersebut mampu menjangkau sekitar 6.000 penyandang disabilitas dari berbagai kategori. Akan tetapi, keterbatasan anggaran pada tahun 2026 ini membuat cakupan penerima harus dikurangi secara signifikan. Menurut Ishak, pemerintah kini lebih memprioritaskan penyandang disabilitas berat karena kelompok tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih besar, baik dari aspek kondisi fisik maupun ekonomi. Dan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui data yang dihimpun dari pemerintah kabupaten dan kota, kemudian diverifikasi kembali melalui sistem milik Dinas Sosial Kalimantan Timur. Kemudian dari proses tersebut tercatat sekitar 400 hingga 500 penyandang disabilitas berat masuk dalam daftar penerima prioritas tahun ini. Meski jumlah penerima mengalami pengurangan, nilai bantuan yang diberikan dipastikan tidak berubah, di mana setiap penerima tetap memperoleh bantuan sebesar 1 juta rupiah. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih membuka peluang penambahan penerima melalui APBD Perubahan 2026. Dalam rencana tersebut, jumlah penerima bantuan ditargetkan dapat bertambah hingga sekitar 2.000 orang, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Dan untuk diketahui bahwa saat ini jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di dalam sistem pemerintah daerah mencapai lebih dari 12.000 orang dengan berbagai kategori. Karena itu, pemerintah menilai kebijakan prioritas menjadi langkah yang paling memungkinkan agar bantuan tetap tersalurkan secara tepat sasaran.

Baik, pendengar di 99.4 FM memasuki di menit 12 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Saatnya kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Baik, kita awali berita dari seputar wilayah Kota Bontang.

0: Baik, berdengar berita dari seputar wilayah Kota Bontang dengan berita terkait ya, dengan berita terkait Wakil Wali Kota Bontang Agus tekankan pentingnya data kependudukan dalam arah pembangunan Bontang. Berita kami kutip dari media Kaltim Today. Pendengar, Wakil Wali Kota Bontang Agus Hargis menegaskan pentingnya dokumen peta jalan pembangunan kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka workshop penyusunan dokumen peta jalan pembangunan kependudukan yang diinisiasi DP3 AKB Bontang di Hotel Tiara Surya pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Menurut Wakil Wali Kota Bontang Agus, penyusunan dokumen tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan pemerintah daerah menuju pembangunan jangka panjang. Ia menyebut data kependudukan yang akurat akan membantu pemerintah untuk menentukan prioritas program di setiap wilayah. Ia juga menjelaskan kondisi tiap kelurahan di Kota Bontang memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu memahami persoalan masyarakat secara detail, mulai dari jumlah bayi, ibu hamil, warga kurang mampu, hingga anak putus sekolah. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya berfokus pada infrastruktur, akan tapi juga kualitas SDM. Sementara itu, Kepala DP3 AKB Bontang Edi Fores mengatakan bahwa dokumen peta jalan pembangunan kependudukan disusun sebagai langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan penduduk Kota Bontang periode tahun 2025 hingga 2029. Ia berharap dokumen tersebut nantinya dapat terintegrasi dalam RPJMD dan menjadi acuan perencanaan lintas sektor. Baik, pendengar, dari seputar wilayah Kota Bontang bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan berita terkait 27.000 pekerja rentan di Kutai Barat dapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan gratis. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada tahun 2026 ini. Melalui skema Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ, sebanyak 27.055 pekerja rentan dipastikan menerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui APBD Kutai Barat. Program ini menyasar pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, penggiat keagamaan, hingga pekerja harian yang selama ini memiliki risiko kerja tinggi namun belum sepenuhnya terlindungi secara sosial. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan komitmen tersebut saat membuka rapat percepatan Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ dan perlindungan pekerja rentan Kabupaten Kutai Barat tahun 2026 di ruang rapat koordinasi lantai 3 kantor Bupati Kutai Barat Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Menurut Frederick Edwin, penguatan perlindungan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan ia pun menjelaskan bahwa pekerja rentan memiliki risiko kerja yang tinggi sehingga membutuhkan jaminan perlindungan sosial yang memadai. Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaan secara bertahap. Program perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Manfaat yang diterima peserta mencakup biaya pengobatan tanpa batas akibat kecelakaan kerja, santunan kematian sebesar Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan anak hingga perguruan tinggi dengan total manfaat mencapai Rp174 juta. Dan selain itu, pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga meminta seluruh perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun swasta untuk memastikan pekerjanya telah terdaftar aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disnakertrans Kutai Barat, Welsi, menyebutkan bahwa program perlindungan pekerja rentan merupakan salah satu prioritas dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2025, 2005, jumlah pekerja rentan yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kutai Barat tercatat sebanyak 12.176 orang dengan anggaran lebih dari 1 miliar. Dan pada tahun ini meningkat signifikan menjadi 27.055 pekerja dengan total anggaran mencapai 5,45 miliar rupiah. Ia menambahkan bahwa penyaluran program dilakukan setiap triwulan dengan proses verifikasi data oleh Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dan nantikan berita selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser. Namun informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: RPDQ Team 99.4 FM. Baik, Badegar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita sebelumnya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dan untuk sesi kali ini, berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terkait proyek rumah sakit tipe C Mahakam Ulu masuk tahap tender, pemerintah tekankan penyelesaian penuh. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan pembangunan rumah sakit tipe C yang didukung pengembangan lahan seluas 7 hektar untuk memenuhi standar rumah sakit kelas C sekaligus bangunan gedung hijau atau BGH tingkat madya. Pengembangan ini merupakan bagian dari rencana besar penguatan layanan kesehatan di daerah yang merupakan program pusat dengan APBN. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Stepanus Madang, menyampaikan bahwa proyek ini saat ini telah memasuki tahap penjelasan pekerjaan kepada peserta yang telah menyatakan minat dalam proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini memiliki spesifikasi khusus sehingga kebutuhan keseriusan penuh dari pihak pelaksana, terutama pemenang tender nantinya. Dan harapannya pemerintah adalah pemenang tender benar-benar menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa risiko utama proyek bukan pada minat peserta, melainkan pada komitmen pelaksanaan mengingat skala dan standar teknis rumah sakit yang cukup tinggi. Penambahan 7 hektar lahan tersebut sebelumnya merupakan bagian dari lahan GSM Mahakam Ulu yang totalnya pernah mencapai lebih dari 30 hektar dan kini difokuskan untuk pengembangan fasilitas rumah sakit daerah. Apabila seluruh proses berjalan lancar dan pemenang tender segera ditetapkan, maka pembangunan diharapkan dapat dimulai pada tahun ini dan dilanjutkan secara bertahap. Dengan dukungan anggaran yang dinilai cukup, pembangunan rumah sakit tipe C ini diharapkan menjadi tantangan sekaligus komitmen serius bagi kontraktor untuk menyelesaikan proyek sesuai standar yang ditetapkan. Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Dengan berita terkait pemerintah Kota Samarinda siap klaim jadi pionir ASN EA pertama di Indonesia. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kota Samarinda terus mempercepat pembangunan ekosistem kecerdasan buatan atau EA dalam sistem birokrasi pemerintahan. Jika sebelumnya EA difokuskan pada dashboard dan analisis data pemerintahan, kini teknologi tersebut mulai diterapkan langsung untuk membantu pekerjaan teknis ASN, khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Sekretaris Diskominfo Kota Samarinda Suparmin mengungkapkan bahwa saat ini Samarinda EA telah digunakan untuk membantu proses coding dan pengembangan aplikasi internal pemerintah daerah. Bahkan pemerintah Kota Samarinda mulai memperkenalkan konsep baru yang disebut sebagai ASN EA atau Agen EA untuk mendampingi pekerjaan ASN sehari-hari. Menurutnya, penggunaan EA sejauh ini masih difokuskan di lingkungan Diskominfo sebagai use case awal. Namun hasilnya dinilai sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja, terutama bagi para programmer. Ia juga menjelaskan bahwa EA tidak bekerja secara mandiri tanpa arah. Seluruh proses tetap diawali dari arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang kemudian diterjemahkan ke dalam konsep teknis oleh Diskominfo sebelum dibantu proses pengembangannya melalui EA. Selain mendukung pengembangan aplikasi, Suparmin menyebut dashboard EA ini juga terus diperbaharui dan dikembangkan. Namun ke depan, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat prompting atau pemberi jawaban, melainkan mampu menjalankan tugas secara otomatis. Tak hanya membuat konten, Suparmin menjelaskan EA bahkan nantinya dapat menganalisis konteks dan merespon pertanyaan secara otomatis berdasarkan referensi tertentu. Di mana dia bisa berpikir untuk merespon jawaban untuk pertanyaan dan kemudian mencarikan konteks waktu tentang satu zona hilal. Meski teknologi EA disebut sudah matang, pemerintah kota Samarinda tetap memilih dua jalur pengembangan sekaligus, yakni memanfaatkan teknologi EA yang sudah ada seperti ChatGPT dan Gemini, sambil membangun model bahasa lokal milik sendiri yang servernya berada di Samarinda. Menurut Suparmin, target besar pemerintah kota dalam menghadirkan sistem ASN EA secara penuh pada tahun 2028. Sistem tersebut nantinya diharapkan menjadi pionir nasional dalam penerapan agen EA pemerintahan daerah. Ya, meski demikian, tantangan terbesar dalam pengembangan EA menurutnya justru datang dari kecepatan evolusi teknologi itu sendiri. Teknologi yang baru dikembangkan tersebut bisa saja dianggap usang dalam waktu singkat. Dalam penjelasannya, Suparmin bahkan mengulas perkembangan teknologi prosesor modern dan teori Moore Law untuk menggambarkan bagaimana percepatan teknologi digital bekerja sangat agresif dari tahun ke tahun. Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berita terkait Kutai Kartanegara, jadi tuan rumah temu karya Karang Taruna Kaltim 2026, fokus pembangunan daerah. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah pelaksanaan temu karya Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Grand LT Singgasana Hotel pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus nasional Karang Taruna, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur Ekti Immanuel, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Turut hadir juga Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani, jajaran OPD Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta pengurus Karang Taruna Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pemuda yang hadir dalam temu karya Karang Taruna mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, perhatian Presiden RI terhadap program swasembada pangan di Kalimantan Timur harus didukung oleh keterlibatan generasi muda. Ia juga menilai generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat sektor pertanian agar Kalimantan Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan pangan yang kuat. Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyebut bahwa Kutai Kartanegara merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan temu karya Karang Taruna tingkat Provinsi Kaltim 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting karena Karang Taruna merupakan organisasi dengan struktur yang lengkap hingga tingkat desa dan kelurahan. Aulia juga mengatakan bahwa Karang Taruna memiliki jangkauan organisasi hingga tingkat RT, sehingga dinilai mampu mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah. Ia juga menilai keberadaan Budi Satrio, Dwi Kamil Bernyar, Jiwan Dono sebagai figur nasional di tubuh Karang Taruna menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berencana merevitalisasi kembali peran Karang Taruna untuk mendukung berbagai program pembangunan berbasis masyarakat, termasuk program RT Kukar Idaman Terbaik. Dan sementara itu, Wakil Ketua Umum Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Pengurus Nasional Karang Taruna Ahmad Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya hadir di Kutai Kartanegara untuk melaksanakan temu karya Karang Taruna Provinsi Kaltim sekaligus memperkuat tata kelola organisasi ke depan. Menurutnya, Karang Taruna diharapkan mampu membantu kerja-kerja pemerintah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga ke level paling bawah. Dan ia pun juga berpesan sesuai Ketua Umum Karang Taruna Nasional bahwasanya organisasi tersebut ke depan diharapkan dapat menjadi pusat inkubasi bisnis anak muda, menjaga pelestarian budaya dan kearifan lokal, serta mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Baik, pendengar di 99.4 FM. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini. Biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Ambo dapat kabar, keceknyo dana desa di kampung Ambo ndak sampai 1 miliar do.
6: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar lho.
7: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
8: apa
7: itu?
8: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
9: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
10: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
11: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
12: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
13: Belum lagi pertanggungjawabannya.
14: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
16: Tahu berapa, Mas?
17: 4.000 aja.
18: Siapa yang sakit?
19: Mas Fajar.
18: Sakit apa?
19: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
18: Apa itu 3M?
19: Menguras, menutup, dan mengubur.
18: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
16: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
17: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
16: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
17: Kan nyamuk bisa terbang.
20: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
21: RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait jadi ajang pengembangan bakat, ribuan anak PAUD Paser meriahkan lomba kreativitas Hardiknas. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, ribuan anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD, kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, hingga Raudatul Atfal meramaikan lomba kreativitas yang digelar kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung di Kandilo Plaza Paser sejak tanggal 11 hingga 12 Mei 2026 kemarin ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Anak-anak usia dini diberi kesempatan untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka melalui beragam pertunjukan seni dan olahraga. Mengusung tema Jalin Silaturahmi Anak melalui olahraga dengan topik Tumbuh Kreativitas Sejak Dini, lomba tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antar lembaga pendidikan di Kabupaten Paser sekaligus wadah ekspresi bagi anak-anak. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Paser Mudrikah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam mengembangkan bakat dan kreativitas sejak usia dini. Ia juga menambahkan bahwa lomba ini menjadi sarana untuk menampilkan hasil pembelajaran sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Dan untuk diketahui bahwa tahun ini jumlah peserta mencapai 1.183 anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Paser. Antusiasme sekolah maupun orang tua terlihat tinggi, menjadikan kegiatan ini salah satu agenda yang selalu dinantikan. Pada hari pertama, sebanyak 36 lembaga TK dan RA ambil bagian dalam perlombaan untuk anak usia 4 hingga 6 tahun. Cabang lomba yang dipertandingkan meliputi drum band, tari ronggeng, dan senam. Kemudian pada hari kedua, giliran 25 lembaga KB dan PAUD dengan peserta anak usia 2 hingga 4 tahun yang tampil. Dan berharap, semoga berbagai penampilan yang disiapkan mampu menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat. Menurut panitia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, akan tapi juga media pembelajaran bagi anak-anak untuk membangun rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama sejak usia dini. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pendidik dan lembaga PAUD di Kabupaten Paser. Menurutnya, pengembangan kreativitas anak usia dini merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Pada masa tumbuh kembang, anak-anak membutuhkan stimulasi positif agar potensi mereka berkembang secara optimal. Untuk itu, pihaknya berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, sekolah, maupun orang tua. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan berita terkait Mudiat Nur jadi Ketua Umum PBSI Kaltim usung visi misi regenerasi atlet.
Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, usai resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau Pengprov PBSI Kalimantan Timur pada periode tahun 2025 hingga 2029, Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur langsung mengarahkan fokus organisasi pada pembinaan atlet muda dan penguatan kompetisi bulu tangkis di daerah. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Selasa 12 Mei 2026 ini bukan sekedar pergantian kepengurusan. PBSI Kalimantan Timur kini menargetkan lahirnya generasi baru pebulu tangkis yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Di awal kepemimpinannya, Mudiat Nur menilai Kalimantan Timur memiliki banyak bibit atlet potensial, namun membutuhkan pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Karena itu, regenerasi pemain muda dipasang sebagai prioritas utama dalam 4 tahun ke depan. PBSI Kalimantan Timur saat ini juga tengah menjalankan sejumlah agenda pertandingan, salah satunya kejuaraan nasional sirkuit nasional atau Sirnas B. Turnamen tersebut dinilai penting sebagai ruang lahirnya atlet-atlet baru sekaligus mengukur kemampuan pemain daerah menghadapi persaingan nasional. Selain pembinaan, kepengurusan baru PBSI Kaltim juga ingin membangun ekosistem bulu tangkis yang lebih kompetitif dengan melibatkan pelatih, klub, pemerintah daerah hingga komunitas olahraga. Mudiat Nur menegaskan prestasi tidak akan lahir tanpa pembinaan yang konsisten. Karena itu PBSI Kaltim ingin memastikan atlet muda memiliki ruang latihan, kompetisi, dan pendampingan yang memadai sejak dini.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Penajam Pasir Utara. Kita bergeser ke wilayah selanjutnya.

Dari seputar wilayah Kota Balikpapan, partisipasi rendah, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan maksimalkan screening gratis. Berita kami kutip dari media RRI. Pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Balikpapan yang merupakan tindak lanjut Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di seluruh puskesmas dan hingga Mei 2026 program ini menyasar 762.595 jiwa warga Kota Balikpapan. Namun, capaian partisipasi masyarakat berdasarkan data hingga tahun 2026 masih tergolong rendah, yakni berkisar di angka 25% dari total penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiyati saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin mengungkapkan pentingnya peningkatan partisipasi warga. Ia menekankan bahwa saat ini screening kesehatan tidak lagi berbasis ulang tahun, melainkan diwajibkan bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan rapor kesehatan. Syaratnya pun mudah, cukup membawa kartu tanda penduduk atau KTP ke puskesmas terdekat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2025 yang mendominasi usia sekolah hingga lansia, ditemukan data yang menjadi peringatan atau warning kesehatan bagi warga Kota Balikpapan. Yang pertama, kesehatan gigi. Masalah gigi menjadi temuan tertinggi. Alwiyati menyoroti kebiasaan warga yang jarang ke dokter gigi dan baru datang saat sakit. Kemudian yang kedua, obesitas, di mana angka obesitas cukup tinggi mencapai 54,75%. Ketiga, penyakit tidak menular. Obesitas memicu penyakit lain seperti hipertensi yang tercatat masuk dalam 10 besar penyakit tertinggi di Kota Balikpapan. Dan keempat, jantung dan diabetes. Hasil EKG menunjukkan 16,8% peserta mengalami masalah jantung, sementara angka kasus diabetes juga cukup tinggi. Dan kelima, gaya hidup, di mana kurangnya aktivitas fisik menjadi penyebab dominan meski banyak acara olahraga digelar. Dan pendengar, pemeriksaan cek kesehatan gratis meliputi screening menyeluruh, tanda vital, tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan rekam jantung. Layanan ini mencakup usia sekolah dari 1 hingga 6 tahun dan 7 hingga 12 tahun, usia produktif hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berkomitmen terus menggalakkan program ini untuk mencapai visi kota yang sehat dan kuat. Alwiyati menghimbau warga Kota Balikpapan untuk memanfaatkan fasilitas gratis ini guna deteksi dini dan pencegahan penyakit lebih lanjut.

0: Ya, berita selanjutnya Pregar, di ruang dengar Anda kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Berau dengan berita terkait 6 kampung di Kabupaten Berau disiapkan jadi pusat budidaya ikan bioflok. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, Dinas Perikanan Berau menargetkan 6 kampung di Kabupaten Berau menjadi pusat budidaya ikan dengan sistem bioflok. Program tersebut disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pengembangan usaha perikanan berbasis koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. 2 kampung yakni Lebanan Jaya dan Lebanan Makmur dipastikan telah diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara 4 kampung lainnya masih dalam tahap penentuan dan verifikasi. Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Berau Budiono mengatakan bahwa program Bioflok merupakan salah satu program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan berjalan hingga tahun 2029. Dan harapannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak kampung yang diusulkan dan nantinya mereka yang memverifikasi karena program ini sampai di tahun 2029 sebanyak 4.000 KDMP di seluruh Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa selain Labanan Jaya dan Labanan Makmur, pihaknya kembali mengusulkan 2 kampung lainnya yakni Melati Jaya dan Sukan. Menurut Budiono, kampung-kampung yang diusulkan dipilih berdasarkan potensi wilayah dan kesiapan kelembagaan yang dimiliki, baik secara administratif maupun kondisi faktual di lapangan, di mana wilayah tersebut dinilai cukup layak untuk pengembangan budidaya ikan sistem bioflok. Sementara itu, untuk 2 kampung tambahan lainnya, Dinas Perikanan Berau masih melakukan kajian terhadap sejumlah wilayah potensial seperti Tanjung Batu, Semanting, Kasai, dan Pegat Batumbuk. Meski demikian, Budiono mengakui pengembangan program Bioflok di Kabupaten Berau masih menghadapi kendala terutama terkait kesiapan lahan. Ia menambahkan bahwa program tersebut tidak membebani anggaran kampung karena seluruh pembiayaan berasal dari hibah pemerintah pusat. Adapun pendengar jenis ikan yang akan dibudidayakan dalam program ini diantaranya ikan nila dan ikan lele. Tidak menutup kemungkinan jenis lain seperti patin, ikan mas, hingga ikan laut juga akan dikembangkan sesuai kebutuhan koperasi desa. Demikian pendengar berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda usai jeda berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

RBD Kutium 99.4 FM, baik Bedegar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Dan Bedegar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berikut informasi atau berita selengkapnya kami hadirkan. Diawali dari Kabupaten Malinau, pendengar, di mana Kabupaten Malinau matangkan persiapan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Berita kami kutip dari media RRI, Kabupaten Malinau mulai mempersiapkan diri menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2026. Selain menjadi tuan rumah, Malinau juga fokus menyiapkan peserta terbaik melalui tahapan seleksi dan pembinaan berjenjang.

0: Pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Gubernur Kalimantan Utara siap dukung pembangunan PTUN Kalimantan Utara. Berita kami kutip dari media Niaga Asia, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyatakan dukungan penuh rencana pembangunan PTUN di Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara siap membantu proses penyediaan lahan yang dibutuhkan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Zainal didampingi Kepala Badan Penghubung Kalimantan Utara Teddy Kusuma saat menerima audiensi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho di Gedung Badan Penghubung Kalimantan Utara pada Senin 11 Mei 2026 di Jakarta. Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas sejumlah hal strategis, di antaranya permohonan hibah lahan untuk pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN di Tanjung Selor. Selain pembangunan gedung utama, turut dibahas kebutuhan gedung operasional sementara selama proses pembangunan berlangsung. PTUN sendiri merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menangani sengketa tata usaha negara antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Terkait kebutuhan kantor operasional sementara, Gubernur Zainal meminta Mahkamah Agung berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bulungan. Dan melalui pertemuan ini, menurut Zainal diharapkan proses pembangunan PTUN di Kalimantan Utara dapat segera terrealisasi guna mendukung pelayanan hukum dan peradilan yang lebih optimal bagi masyarakat. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, targetkan Mei. Semua pelabuhan di Kalimantan Utara terlayani KRIS, SPBU, dan parkir sasaran selanjutnya. Berita kami kutip dari media Jendela Kaltara, ekspansi pembayaran non-tunai di Kalimantan Utara terus meluas. Setelah sukses diterapkan di Tarakan dan Bulungan, sistem pembayaran tiket speedboat menggunakan KRIS akan segera hadir di 3 pelabuhan lain pada 20 hingga 21 Mei 2026. Tersebut adalah Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Dengan penambahan ini, seluruh pelabuhan di Kalimantan Utara ditargetkan sudah menyediakan layanan KRIS pada bulan Mei. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara, Hasyando Ginsar. Ia menilai antusiasme masyarakat menggunakan KRIS untuk tiket speedboat cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mengapresiasi langkah digitalisasi tersebut. Meski data transaksi belum tersedia, respon positif datang dari para stakeholder di lapangan. Meski demikian, Bank Indonesia menegaskan hadirnya KRIS tidak menghilangkan pembayaran tunai yang tetap disediakan sebagai alternatif. Perluasan ke sektor transportasi laut sejalan dengan tren pertumbuhan KRIS di Kalimantan Utara. Sepanjang 2025, volume transaksi KRIS mencapai 21,5 juta kali, melonjak 408% dibanding tahun 2024. Nilai transaksi tercatat 2,4 triliun, tumbuh 266%. Ia juga mengungkapkan jumlah pengguna KRIS kini mencapai 131 ribu orang atau 25% dari penduduk usia produktif Kalimantan Utara yang berjumlah 392 ribu jiwa. Yang menjadi target perluasan. Dan ke depan, selain transportasi laut, Bank Indonesia Kalimantan Utara juga mendorong digitalisasi pembayaran di SPBU dan area parkir. Ditarakan sejumlah SPBU belum melayani KRIS dan akan dipastikan segera menerapkan sistem tersebut. Koordinasi dengan Pertamina Patraniaga telah dilakukan untuk memastikan pembayaran KRIS di SPBU aman dan cepat karena tidak memerlukan login, cukup memasukkan paspor. Di mana pendengar untuk parkir, sistem yang disiapkan adalah pembayaran melalui scan QR di loket atau petugas parkir. Dan metode ini dinilai lebih akuntabel dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. You're listening.

0: So yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: 99.4 FM RP Rekutim.
1: Tiba waktunya kita menunaikan

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.

Anda kutip 99.4 FM kembali di siang hari ini, masih di edisi hari ini. Ya, di Rabu 13 Mei 2026 pukul 13.23 menit waktu Indonesia Tengah.

Oke, sahabat Kutim hadir kembali di siang hari ini dan masih ditemenin oleh Esther. Sama teman-teman semua yang ingin bergabung dan pastinya sudah menungguin banget kayaknya ya dari tadi. Masih di nomor yang sama, silakan teman-teman request lagu dan juga salam-salam. Caranya adalah kirimkan WhatsApp-nya atau pesannya ya. Lewat WhatsApp sih di 0811581683. Lagi di 0811581683 ya. Jangan lupa save nomor ini dan gunakan setiap kali kalian ikutan di Sapa Kutim. Oke, selamat siang dulu buat seluruh masyarakat Kutai Timur dengan segala aktivitasnya di siang hari ini ya. Dan semoga tetap semangat walaupun matahari cukup terik banget ya. Kayaknya berbeda dengan perkiraan cuaca kita hujan ringan, tapi mungkin hujan ringannya mungkin nanti malam atau mungkin juga nanti sore ya guys ya. Ya, di tengah teriknya matahari di siang hari ini terus pantengin Sapa Kutim sembari mungkin menikmati santap siangnya di siang hari ini. Tapi biasanya kalau siang-siang gini, selain ngopi, kita juga perlu banget makan makanan yang seger-seger. Seperti mungkin kayak ngerujak, ya kan? Nah, aku mau kasih salah satu bahan, kasih tahu maksudnya gitu ya, kasih info. Kalau misalkan di rumah lagi nggak ada mangga mungkin, atau nggak ada salak, dan lain-lain, teman-teman juga bisa banget loh menggunakan kates muda, apalagi yang sudah mengkal-mengkal gitu, enak banget. Aduh, jadi beliuran deh. Oke, dan yang paling penting nih, karena sekarang tuh kayaknya lagi musim nanas banget. Nah, boleh banget dicampur sama nanas. Terus ya udah buatin aja, tinggal dikasih sambal dikit gitu, lombok biji lah ya gitu. Sudah deh jadi rujak ya, daripada mungkin harus ngerogoh kojeknya gitu. Kojek gitu. C apa J? Ya yeah, harus merogoh gitu ya. Mending dibuat aja lebih simple dan lebih enak pastinya. Pokoknya kita tuh harus belajar buat sesuatu yang menyenangkan buat diri sendiri lah. Buat teman-teman di sebelah kanan saya ini kayaknya lagi pada sibuk buat nyari bahan-bahan rujak gitu. Gak usah terlalu sibuk-sibuk deh. Di depan sana juga banyak banget tuh. Oke, kita tinggalkan dulu perujak-rujakan siang hari ini. Ya, Esther mau bacain ya pesan-pesan yang sudah masuk di Sapa Kutim kali ini. Salah satunya dari 718. Selamat siang Sapa Kutim. Siang juga dari Ica. Lagi makan siang aja. Request lagunya Nyaman dari Enmes. Salam buat semua warga Sangatta. Jangan lupa makan siang aja. Oke, terima kasih untuk Ica yang lagi makan siang aja untuk siang hari ini. Sudah ikutan bareng Esther di Sapa Kutim. Ditunggu lagunya Enmes yang Nyaman. Emang siang-siang gini tuh nyaman banget ngerujak. In the club, we do it big. Oke, dan kita bacain lagi yang berikutnya. Karena kita sudah di 27 menit sok. Esther mau bacain dua pesan untuk siang hari ini. Yang kedua, Esther mau bacain dari 1666. Selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Mau request lagunya Meligos Lomba. Oke, yang berjudul Risau. Salam-salam buat pendengar Sapa Kutim, buat yang baca terima kasih RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Terima kasih untuk Bang Salam yang sudah ikutan untuk Sapa Kutim kali ini. Dan ditunggu lagunya Risaunya ya, miliknya Meli Goslaw. Oke, teman-teman sekalian ya, di sesi pertama Esther bacain dua pesan dulu ya. Nanti di sesi kedua baru kita bacain tiga pesan hingga berakhir kebersamaan kita. Dan seperti biasa di jam 2 kita terhubung dulu bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan informasi di siang hari ini. Oke, terus pantengin RPD Kutim di siang hari ini melalui frekuensi kita atau juga melalui streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id. Dan ramaikan Sapa Kutim di 0811581683.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

mendengar pada tim 99.4 FM kembali di Sapa Kutim ya, dan gak terasa kita sudah memasuki menit ketiga 9 dari jam 1 siang hari ini. Ya, Sapa Kutim terus hadir untuk menyapa teman-teman semuanya di siang hari ini sembari menemani aktivitas kalian untuk hingga di jam 3 sore hari nanti. Kira-kira sudah ada planning belum nih buat teman-teman semua untuk menikmati masa tanggal merahnya? Ya, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, cukup panjang, hampir 5 hari ya. Ya, kalau misalkan pulang kerja hari ini ya, langsung OTW Samarinda mungkin atau Balikpapan, cukup banget ya waktunya. Kemudian pulang lagi di hari Minggu dan Senin masuk kerja lagi. Oke, sembari mungkin nyiapin agendanya untuk 4 hari yang akan datang. Ya, kita bacain dulu pesan-pesan yang sudah masuk di RPD Kutim untuk siang hari ini. Salah satunya dari siapakah ini? Kak Esther, hai, hai juga ya. Aku Nino kak, lagi di kantor aja. Puterin lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Tapi kayaknya bukan itu judulnya ya. Maksudnya bukan kayaknya bukan lirik yang ini kayaknya ya. Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Makasih ke semangat siarannya. Terima kasih juga untuk Nino ya, dan ditunggu lagunya dari Hi-Fi. Next RPD Kutim. Hai dari Eka di Margo Santoso. Request lagunya Meiska Hilang Tanpa Bilang. Ya, namanya juga hilang enggak bisa dibilang dong. Kalau bilang bukan hilang namanya, itu namanya pamit. Ya, makasih. Sukses terus RPD Kutim. Oke, sukses kembali buatnya gitu ya. Buatnya Eka di Margo Santoso. Ditunggu Hilang Tanpa Bilang dari Meiska. Yeah.

Okay, dan seperti yang sudah Esther janjikan tadi, di sesi kedua dan selanjutnya kita bakal bacain 3 pesan. So, kita ke WhatsApp yang ketiga. Kak, mau request lagu dong, boleh banget. Aku Riani di rumah aja, mau request lagunya Maudy Ayunda sekali lagi. Lagunya buat semuanya aja, sukses selalu untuk RPD, buat mbaknya, selamat mengudara. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah ikutan di sesi kedua ya, untuk WhatsApp yang ketiga kali ini. Dan langsung aja, karena waktu semakin berjalan gitu ya. Jalan di mana nih? Iya, waktu semakin berputar, langsung saja kita puterin lagu-lagu yang sudah di request untuk siang hari ini.

94 FM, kembali di Sapa Kutim dan kembali masih di 0811 5811 683. Ya kayaknya matahari siang hari ini cukup main-main ya. Sebentar adem, sebentar cereng gitu ya. Oke, tapi ya dinikmati aja lah ya. Yang penting kita masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas yang boleh kita lalui, yang boleh kita lakukan, so bersyukur aja. Yuk, kembali di pesan WhatsApp yang sudah ikutan untuk sore hari ini. Iya, siang Mbak menjelang sore. Wah, masih siang nih. Ini Gina lagi di lokasi aja, puterin lagunya Cintanya Aku dari Arsi Widianto featuring Ciara Andini. Thanks you, sukses terus RPD Kutim. Oke, terima kasih untuk Gina. Ditunggu lagunya Arsi Widianto featuring Tiara Andini, Cintanya Aku. Next, mau request lagu nih kakak penyiar, silakan. Aku Duhai. Duhai gak sih? Yes, aku Duhai di sekitaran Teluk Lingga. Lagunya Sol Priadi dong, kita usahakan rumah itu. Salam semangat untuk yang lagi mengejar impiannya. Oke, ditunggu lagunya ya untuk Duhai di sekitaran Teluk Lingga. Ini kayaknya nama baru yang aku dengar di Sapa Kutim. Lagunya Sol Priadi, kita usahakan rumah itu. Ya, tapi kayaknya hanya ada satu lagu yang bakal Eser puterin di sesi sekarang karena sudah 5.07 dan di jam 2 kita akan bergabung bersama Pro 3. So, untuk tidak berlama-lama supaya waktu kita pas, gak lebih gak kurang, langsung aja Cintanya Aku untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi.
2: Tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian, dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga cenderung menguat. Karena tidak ada alasan untuk rupiah tidak menguat.
0: Menko Pangan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Iran tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pakan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perumbulok segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang jaga, dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
3: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
4: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog, ya salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur ya, karena distributornya kan di sana nggak banyak.
3: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menyatakan pihaknya masih terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan 7 langkah untuk rupiah dapat kembali menguat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat dengan langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi yang kuat antara BI dengan pemerintah serta lembaga lainnya. Optimisme Bank Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso di Gedung BI Jakarta hari ini. Menurutnya, dengan 7 langkah strategis yang dilakukan BI untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, serta kondisi fundamental ekonomi yang kuat, tidak ada alasan bagi rupiah untuk tidak bisa menguat kembali.
2: Oleh sebab itu,

0: Lena bisa dilanjutkan saja informasinya.
1: BI juga berpandangan dinamika global masih dominan menjadi pemicu pelemahan nilai tukar rupiah, utamanya ketegangan di Selat Hormuz yang menyebabkan harga minyak dunia naik, termasuk kecenderungan suku bunga di Amerika Serikat yang meningkat. Sedangkan di dalam negeri pemicunya adalah faktor musiman, meningkatnya permintaan dolar Amerika Serikat juga ikut membebani nilai tukar rupiah. Sementara itu, nilai tukar rupiah hari ini masih sangat fluktuatif dengan kecenderungan menguat. Berdasarkan data Bloomberg, pada saat jeda siang pukul 12 siang tadi, rupiah menguat ke posisi Rp17.495 per dolar dibandingkan saat penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, di mana rupiah masih berada di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan LPP RRI membahas terkait sejumlah program kerja dan isu lainnya. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya. Zahro?
2: Baik mendengar, beberapa saat ini tengah berlangsung rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan LPP TVRI dan LPP RRI dan juga Lembaga Kantor Berita Antara di Kompleks Parlemen Jakarta. Adapun salah satu fokus pembahasan dalam rapat kali ini adalah terkait kesiapan penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026. Tadi kita juga telah mendengarkan bersama pemaparan dari Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, di mana dalam pemaparannya Hendrasmo menegaskan kesiapan RRI dalam mendukung penuh publikasi sekaligus siaran Piala Dunia 2026. Dukungan ini akan dilakukan melalui kolaborasi antar lembaga penyiaran publik, yakni LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN Antara. Menurut Hendrasmo, kolaborasi ini ditujukan untuk menghadirkan informasi Piala Dunia 2026 yang komprehensif, kredibel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berikut pernyataan Hendrasmo beberapa saat tadi.
3: Kemudian pada fase pertandingan, kami melakukan siaran langsung, ya. Kemudian reportase lapangan, ya. Dialog interaktif, juga kita diseminasi melalui konten media sosial, hingga kegiatan dengar bareng, ya, atau debat yang melibatkan komunitas dan publik secara langsung. Sedangkan pada fase pasca pertandingan, karena ini menghadirkan dialog, ya, ulasan-ulasan pertandingan, filler, dan konten efektif agar publik tetap mendapat ruang diskusi dan evaluasi mengenai dinamika Piala Dunia.
2: Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Hendrasmo juga menjelaskan bahwa konsep siaran Piala Dunia 2026 akan disusun secara bertahap, mulai dari fase pra-event, pelaksanaan pertandingan hingga pasca-event. Selain itu, pendengar, Direktur Utama LPP RRI juga menegaskan seluruh siaran Piala Dunia akan dikemas secara kreatif dan inklusif. Kolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara diharapkan semakin memperkuat peran media publik nasional. Hingga saat ini, rapat masih berlangsung dengan sesi pendalaman dan juga tanya-jawab dari perwakilan fraksi. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji dari jemaah haji Indonesia akan dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
5: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia diingatkan selalu agar menjaga kesehatan fisik dan mengatur tenaga bagi para jemaah ketika berada di Mekah. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia pun mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan kesehatan selama berada di Mekah dan istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Edi memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang tiba di Mekah agar kondisi jemaah haji tetap fit dan memiliki kesehatan paripurna. Ia pun mengingatkan jemaah haji agar selalu menggunakan APD

0: atau alat pelindung diri ketika berada di Masjidil Haram dan menghindari keluar hotel dan meminum air putih 200 ml per jam. Ia pun selalu mengingatkan hal itu kepada para jemaah haji agar memiliki kondisi yang prima ketika menghadapi puncak haji. Berikut keterangan dari Kasih Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna.
1: Siaga 2 ini, kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jamaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas, jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan untuk menggunakan payung. Payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum. Minum air 200 mili tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua jemaah dan petugas juga.
0: Selain itu pendengar, Edi juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan tren pemetaan haji. Yang menurutnya fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air jemaah haji seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Ia pun selalu mengingatkan untuk selalu memperhatikan kesehatan para jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairiful Alam, Media Center Haji 2026, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya beralih ke tanah air. Masih ada jemaah haji Indonesia di Embarkasi Surabaya yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena hamil. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Farida Husnia. Farida.
3: Ya, pendengar, kekuatan fisik yang prima cukup penting dalam menjalankan ibadah haji. Karena itu jemaah haji perlu menjaga kesehatan tubuhnya selama musim haji tahun ini. Saat sesi wawancara, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan masih ada jemaah haji wanita yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Penyebabnya karena 3 jemaah haji wanita ini dalam kondisi hamil.
2: Farida.
4: Ada 3. Ya, dari Pakistan, dari mana? Papua Kasar, ada 2. Jadi itu tidak berangkat, Pak. Tidak berangkat.
3: Dan pendengar, suasana asrama haji Embarkasi Surabaya saat ini masih dipenuhi jemaah haji kloter 83 sampai 86. Mereka dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya juga diinformasikan bahwa dalam operasional pemberangkatan tercatat sebanyak 128 mutasi keluar yang mempengaruhi komposisi manifest keberangkatan jemaah. Mutasi keluar tersebut ada salah satunya termasuk jemaah yang sakit di daerah. Dan untuk itu pendengar dari rilis PPIH Embarkasi Surabaya, dari total mutasi keluar, sebanyak 72 kursi berhasil diisi kembali melalui mekanisme mutasi masuk yang terdiri atas 25 jemaah dan dari daftar belum berkloter juga 47 jemaah dari kloter lain yang dialihkan untuk mengisi kekosongan kursi. Dengan begitu, sisa kursi kosong hingga saat ini tercatat sebanyak 56 kursi. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usnia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 jemaah haji Indonesia asal Bengkulu yang menjadi pengganti jemaah gagal berangkat, kini tiba di Tanah Suci Mekah Arab Saudi dan telah menunaikan ibadah umroh. Laporan selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa. Bisri.
5: Ya, Safira dan juga pendengar dari Provinsi Bengkulu melaporkan langsung terkait perkembangan terkini ibadah haji 1447 Hijriah, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu, di mana berdasarkan update dari kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, sebanyak 7 calon haji asal Provinsi Bengkulu yang menjadi pengganti jamaah gagal berangkat kini telah tiba di Tanah Suci Mekah Arab Saudi dan telah menunaikan ibadah umroh wajib. Di mana sebelumnya 7 calon jemaah haji batal berangkat pada musim haji 2026 akibat kondisi kesehatan yang mendadak menjelang keberangkatan. Jumlah tersebut berasal dari 2 jemaah pada kloter 3 Padang dan 4 jemaah pada pemberangkatan terakhir di 28 April lalu. Disampaikan penanggung jawab program kesehatan haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kurniawan Arianto Abdul Hadi, mengatakan bahwa 7 jemaah tersebut tergabung dalam kloter Padang 14, Sumatera Barat, di mana 7 jemaah pengganti tersebut terdiri dari 4 orang asal Kabupaten Rejang Lebong dan 3 orang dari Kabupaten Kepahyang. Sementara berdasarkan laporan penyelenggaraan kesehatan haji Provinsi Bengkulu, saat ini total jemaah haji Bengkulu yang telah diberangkatkan mencapai 1.344 orang dengan 1 jemaah meninggal dunia saat sampai di Tanah Suci. Dari sisi pelayanan sendiri, pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh petugas haji Provinsi Bengkulu hingga Sabtu kemarin tercatat sebanyak 92 kunjungan layanan kesehatan dengan total akumulasi mencapai 1.276 kunjungan layanan kesehatan, di mana penyakit ISPA menjadi penyakit yang paling banyak menyerang jemaah haji, calon jemaah haji Provinsi Bengkulu, kemudian disusul dengan hipertensi, febris, diabetes mellitus, dan argatelia. Kendati demikian, hingga hari ini dilaporkan tidak ada calon jemaah haji Provinsi Bengkulu yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Selain itu, visitasi terhadap beberapa calon jemaah prioritas yang khusus lansia juga terus dilakukan dengan jumlah jemaah yang telah mendapat pemantauan khusus mencapai 197 orang.
6: Pelayanan kesehatan terhadap seluruh jemaah haji tetap terlaksanakan yang baik oleh tenaga kesehatan haji Rotterdam. Hari ini telah dilayani sebanyak 84 layanan dengan total akumulasi 1.100 layanan. Kunjungan terhadap jemaah haji prioritas risiko tinggi seperti lansia, disabilitas, dan lansia yang mempunyai penyakit dilakukan terhadap 133 jemaah haji dengan total kunjungan 1.648. Dari total layanan tersebut, penyakit terbanyak yang masih ditemukan adalah penyakit ISPA, hipertensi, demam, mialgia, dan atralgia.
5: Pendengar, selain itu terkait rangkaian ibadah, seluruh jemaah juga dikabarkan telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dengan lancar. Dan para jemaah selanjutnya akan mempersiapkan diri untuk mengikuti puncak haji Armuzna yang berlangsung sekitar 6 hari, yakni mulai 9 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau diperkirakan 25 hingga 30 Mei 2026. Yang mana nantinya ibadah Armuzna ini sendiri akan dilaksanakan di 3 lokasi utama, yakni di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang merupakan rangkaian inti dari pelaksanaan ibadah haji. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Edi Dwi Purwanto menyampaikan informasi selengkapnya. Edi.
7: Baik, dari Asrama Haji Patakan Kota Balikpapan, kami laporkan di tahun ini 2026 Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur di tahun ini akan memberangkatkan 4 jamaah haji dari total 7 jamaah haji, namun yang positif berangkat 4 jamaah, 3 diantaranya melakukan penundaan dengan alasan pribadi sehingga hanya 4 jamaah yang akan diberangkatkan. Berdasarkan informasi dari petugas pelayanan haji Kemenhaj Kabupaten Kutai Barat, Muhammad Sabri mengatakan bahwa pemberangkatan 4 jamaah haji asal Kutai Barat akan diberangkatkan tanggal 18 Mei dari Kabupaten Kutai Barat menuju Samarinda menggunakan jalur sungai, yaitu armada speedboat menuju Samarinda pada tanggal 18 Mei. Kemudian nanti akan memasuki asrama Haji Patakan Balikpapan pada tanggal 20, maksud kami, pada tanggal...
2: Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi dari Edi Dwi Purwanto ini terputus. Kami coba hubungi kembali yang akan menyampaikan terkait dengan kabar jemaah haji di Sendawar ya. Di mana sebelumnya dikabarkan bahwa Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Edi Dwi Purwanto akan menyampaikan informasinya. Kami akan tunggu sebentar, informasi akan dilanjutkan setelah dihubungi oleh tim kami. Dan saat ini masih dihubungi terkait dengan informasi dari Sendawar ya, di mana Kementerian Haji Kutai Barat siap memberangkatkan 4 jemaah haji Indonesia pada 18 Mei mendatang. Kami lanjutkan kembali bersama dengan Edi Dwi Purwanto. Sudah tersambung, Edi?
7: Ya. Kami dapat sampaikan bahwa untuk tahun ini, 2026, Kabupaten Kutai Barat akan memberangkatkan 4 jamaah haji ke Tanah Suci. Dari total 7 jamaah, namun yang 3 mengalami penundaan karena alasan pribadi. Dan untuk tahun ini 4 jamaah haji akan diberangkatkan oleh Kemenhaj Kutai Barat dengan jalur sungai menggunakan speedboat pada tanggal 18 Mei. Dan nanti akan memasuki asrama haji Patakan Balikpapan menuju Balikpapan dari Samarinda menuju Balikpapan menggunakan mobil. Dan akan masuk ke kloter 17 dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Nanti akan diberangkatkan pada tanggal 20 Mei. Dan diprediksikan nanti akan kembali ke Tanah Suci pada tanggal 1 Juli.
8: Ada saya mengucapkan landasan selepasan di tahun 18 yang akan datang itu, kita tetap pada acara seruan yang luas dari Tunda Kutai Waras dan menggunakan speed dari melakukan sebenarnya.
9: Oh, karena jamannya sedikit sih Pak ya, jadi menggunakan speed ya.
8: Ya, masih
2: Edi, silakan dilanjutkan informasinya.
7: Untuk berangkat. Baik, lebih lanjut dari informasi dari Kemenhaj Kutai Barat, untuk saat ini para jamaah telah siap untuk persiapan di tanggal 18 nanti, dan nanti akan dilakukan seremonial dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat. Untuk kesehatan sendiri saat ini para jamaah dalam kondisi sehat, dan untuk usia paling maksudnya untuk usia tidak ada yang memasuki usia lanjut, paling besar hanya di kisaran 55 tahun. Dari Asrama Haji Batakan Balikpapan, Edi Tripo melaporkan.
10: Setelah kita ikuti info haji.
2: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi putaran kedua dengan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz selama 5 tuntutannya dipenuhi untuk memulihkan kepercayaan dengan Washington. 5 tuntutan Iran itu ialah mengakhiri perang di semua garda khususnya Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, kompensasi atas kerusakan perang, serta pengakuan atas hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
11: Ajang bergengsi Kejuaraan Nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Kejuaraan ini menawarkan race lompatan-lompatan tajam yang menguras adrenalin di wilayah Mertadah dan Plehari, Kalimantan Selatan. Pada perlombaan ini, dua perali muda bersaudara asal Kalimantan Selatan, Muhammad Khalilul Rahman sebagai kakak dan Ahmad Sakarahim adiknya, unjuk bakat di kejuaraan nasional perdana yang mereka ikuti. Muhammad Khalil menyebut dirinya sangat bersemangat dan merasa tertantang dengan lintasan dari Banua Rally 2026 ini.
12: Latihan persiapan pada latihan fisik, mental, pernapasan, sama lagi olahraga ya kayak kata adek gym. Kalau berenang nggak cukup enak lapangannya sama luas, flat, datar, enak, bisa dingin, sama jumpingnya juga luar biasa. Kalau menghadapi para senior ya menghadapi dengan sabar, santai-santai aja. Targetnya juara, tapi targetnya sebaik mungkin aja.
11: Diketahui kedua perali muda dari tim MAB HRVRT merupakan putra dari juara rally nasional HM Rihan Fariza. Meski baru pertama kali turun di rally panjang, keduanya mendapatkan perhatian khusus dari perali nasional sekaligus mentor mereka, Rizal Sungka.
13: Di mana di rally ini seperti kita kalau pelari itu kalau sprint itu sprinter, kalau ini maraton, kalau rally panjang. Jadi beda pace, beda tujuan akhir juga harus lebih baik, artinya dipastikan sehat, dipastikan tidak kelelahan, dipastikan waktunya tetap bagus, fokusnya, konsentrasinya harus bagus. Tapi aku lihat anak-anak ini punya kelebihan karena bapaknya juga seorang juara kan, jadi aku lebih mudah dalam mengawal mereka.
11: Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Moreno Suprapto, yang menyaksikan langsung jalannya Banua Rally 2026 tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan internasional untuk kedepannya.
12: Kalau saya lihat tadi baru dari kasat mata ya sudah cocok. Tadi saya beberapa bicara dengan Pak Edi, ketua kami di Kalimantan Selatan, juga dengan steward, dan juga sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, itu tracker yang ada di dalam mobil. Nah, ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui APRC. Okay. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah. Salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan.
11: Moreno mengatakan IMI Pusat akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari steward, tim medik, sampai sistem keamanan lomba, agar event-event berikutnya semakin baik dan siap untuk menggelar event tingkat internasional. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Radio Kutim 99.4 FM. Kembali di Sapa Kutim untuk 34 menit lepas dari jam 2. Iya, sebentar lagi kita bakal merapat di jam 3 untuk Sapa Kutim kali ini. Ya, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikutan. Ya, WhatsApp-nya belum dibacain dan akan segera dibacain. Oke, okay, by the way, untuk lagunya Sal Priyadi tadi, pesannya sudah dibacain tadi sebelum Pro 3 RRI, dan kita puterin ya setelah Pro 3 RRI Jakarta. Ya, kembali di Sapa Kutim di 0811-581-1683. Langsung saja kita bacain pesan-pesan yang sudah masuk di antaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Sapa Kutim Mbak Esther. Waalaikumsalam. Sudah kali dong dijawab. Aku Fanny di Kenyamukan, mau request lagunya MLTR, Angel Eyes. Salam kompak buat kru RPD Kutim dan salam sehat dan cantik selalu buat Mbak Esternya. Semangat ya, Mbak. Oke, terima kasih untuk Mbak Fanny yang di Kenyamukan saja ya untuk siang hari ini. Ditunggu lagunya. Di belakangnya Fanny, hai Kak Esther, selamat siang. Siang juga. Dari Intan Kak, lagi makan siang aja. Kak mau request lagunya Afgan, katakan tidak. Salam-salamnya untuk semua pendengar RPD aja, buat Mbak Esternya selamat bertugas. Oke, sama-sama terima kasih untuk Intan ya, ditunggu lagunya dari Afgan. Next, pesan yang ketiga. Salam kenal Sapa Kutim, salam kenal juga. Aku Salsa di APT Pranoto, puterin ya Mbak lagunya Mita, Denganmu Cinta. Semangat Mbak siarannya. Oke, thank you untuk Salsa di APT Pranoto ya. Lagu yang ketiga ya untuk Denganmu Cinta dari Mita. Oke, kita sudah punya 3 buah lagu yang bakal hadir ya untuk season sekarang. Dan buat teman-teman yang masih pengen gabungan, kayaknya tinggal satu kali ya bacain WhatsApp-nya, karena WhatsApp-nya sudah pada masuk dan lagu-lagunya udah pada disiapin. Tapi untuk season sekarang kita mau puterin 3 buah lagu. So langsung saja, selamat mendengarkan.

99.4 FM. Ya, masih di Sapa Kutin. Dan sudah 49 menit lepas dari jam 2. Itu artinya sebentar lagi kita merapat di jam 3. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikutan hingga saat sekarang. Bergabung di 0811 5811683. Dan 3 buah lagu juga sudah saya hadirkan buat teman-teman yang sudah request hingga saat sekarang. Kita bacain lagi pesan-pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Dari siapa ajakah itu? Yang pertama datangnya dari 2587 sekian-sekian. Matahari Rabu Kak Esther, mau request lagu dong, lagunya Run Dekat di Hati. Lagunya buat semua teman-teman yang lagi beraktivitas aja, buat mbaknya tetap semangat. Oke, terima kasih buat siapa nih? Buat Ling-Ling yang ada di kantor aja. Ditunggu lagunya Run Dekat di Hati. Oke, dari Ling-Ling Baester Rakunana di sekitaran Kabojaya, puterin dong lagunya Nindi yang judulnya Buktikan. Selamat bertugas aja buat Baesternya Cemungut. Cemungut juga untuk Nana yang ada di seputaran Kabo. Kayaknya kalau siang-siang gini seputaran Kabo ini ya, kayak nyala banget gitu. Debunya nyala, panasnya nyala, wah mantap. Oke, di belakangnya Nana. Halo Kak, salam kenal juga. Aku Mbak R di rumah aja. Mau request lagunya Remuk Jantungku dari Geisa. Salam santun untuk semua pendengar RPD Kutim aja. Oke, selamat siang menjelang sore juga untuk Mbak R ya yang lagi di rumah aja. Memang harusnya ngadem-ngadem aja siang hari ini karena memang lagi cukup panas. Oke, langsung saja kita puterin lagunya ya, karena waktu kita juga semakin merapat nih untuk siang hari ini. Ada Run Dekat di Hati.

Oke, itu dia dari Randa Dekat di Hati ya. Dan sepertinya kebersamaan kita untuk siang hari ini di Sapa Kutim, mohon maaf banget karena kayaknya kita gak bisa puterin tiga-tiganya lagunya ya, karena waktunya kita sudah terbatas karena sudah 55 menit. Dan nanti yang bakal menjadi lagu pamungkas kita dari Nindi, Buktikan. So, terima kasih untuk sama-samanya, untuk seluruh teman-teman sekalian yang sudah bergabung ya, sudah mempercayakan Sapa Kutim menjadi teman setia Anda untuk 2 jam kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya sering bertugas pamit, mandir kita bisa. Sampai jumpa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Atap rumah diterpa cahaya, burung berkicau di dahan randu. Siang hari tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia untuk dirimu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai radio host, hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar RPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini diawali dari Provinsi Sumatera Barat, di mana pesisir selatan diprioritaskan dapat gudang bulog, pengendalian inflasi diperkuat. Dari Langkisau FM pesisir selatan Sumbar sudah ada reporter Adel Febri, silahkan untuk laporannya.
2: Baik, pendengar radio lokal seluruh Indonesia ya, tergabung dalam Persada ID. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapat prioritas pembangunan gudang bulog sebagai upaya memperkuat ketahanan dan ketersediaan pangan daerah. Hal itu mengemuka dalam kegiatan high level

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut penegar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera.

Boa trabalho. BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut penegar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera.

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera.

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut penegar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera. BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut penegar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera.

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota se-Sumatera.

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera.

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota se-Sumatera Barat. Kepala Bagian Perekonomian BID Provinsi Sumatera BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut pendengar

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Niarkan baik.

BID Provinsi Sumatera Barat di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada Selasa 12 Mei. Kegiatan tersebut penegar dihadiri Gubernur Sumatera Barat bersama Kepala Daerah dan juga unsur TPID Kabupaten maupun Kota sesumatera.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan-kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: PID Provinsi Sumatera Barat.

0: 43,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan

0: ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
1: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
2: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Cita-Citata Pernikahan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani istirahat Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah spesial dandut yang segera Ulfa hadirkan. Dan pastinya spesial untuk semua sahabat dan pendengar yang sudah setia menemani saya di acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Dan tentunya disiarkan hari ini, hari Senin tanggal 13 hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan dipancarkan langsung di 99.4 FM Radio RPD Kusim Sangatta Jalan Sulawesi nomor 8 bersama kita cerdas. Baik pendengar, seperti biasa ya selama kurang lebih dari 2 jam ya ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti pendengar, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah ya yang Ulfa hadirkan di sore hari ini pendengar. Oke, dan Ulfa juga ucapkan ya selamat sore untuk semua pendengar. Semoga di sore hari ini selalu diberikan kesehatan dan tentunya bersemangat menjalankan aktivitasnya. Oke pendengar, di Gada Gadu ini juga Ulfa membuka SMS atau melalui via telepon ya bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683 melalui SMS atau chat atau via telepon ya di nomor yang sama pendengar. Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Ulfa, mau request lagu dong. Lagunya Putri V, ada enggak? Judulnya Serigala Busuk. Wow. Salamnya untuk semuanya aja deh, semangat selalu. Buat Mbak Ulfanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi ada Mbak Vika. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Vika di Sangatta Selatan. Oke. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Selamat sore Mbak, mau request lagu nih, lagunya Yunita Ababil, Pertengkaran. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali ya buat Mbak Vika ya, sudah bergabung lagi. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengerkes untuk sesi pertama nih. Oh, nampaknya ada masuk lagi nih. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak, mau request lagu dong. Siapa nih? Saya Mbak Ina. Lagunya lagu Putri Isnari, ada enggak ya Menggapai Cinta? Mudah-mudahan ada nih ya Mbak Isnari. Oke, Putri Isnari ya. Salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih. Terima kasih juga ya sudah bergabung nih. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengerkes untuk sesi pertama nih pendengar. Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 pengerkes untuk sesi pertama ya, karena kita sudah berada di waktu sholat asar nih pendengar. Kita akan mendengarkan bersama kumandang azan berikut ini dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh berapa tadi ya? 3 ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakep. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat nih Mas Ben ya. Tahu dong, fans setia RPD Kutim gitu dong. Oke, okay. Oke, okay, Mas Ben mau request lagunya siapa nih? Roma Irama?
1: Iya, Roma Irama.
0: Apa tuh judulnya Roma Irama nih?
1: Ku selalu rindu.
0: Aduh. Ku selalu rindu. Wow, rindu sama siapa nih Mas Ben? Oke. Salam-salamnya nih. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya enggak ada deh. Amin ya rabbal alamin. Mas Ben kayaknya enggak ada deh. Ku selalu rindu.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada nih. Coba aku. Oke, sambil lanjutkan salam-salamnya lagi tak carikan dulu ya. Ku selalu rindu padamu. Aku sayang padamu. Oh, selalu rindu. Senandung rindu kali ya. Vita Alfia. Gak ada nih. Kerinduan kali. Mas Ben, kerinduan kerinduan kali ya. Gak ada. Aku selalu rindu nih. Dari Roma. Gak ada nih Mas Ben. Ku selalu rindu. Gak ada nih. Ku selalu rindu. Kalau hatiku sedang rindu kali.
1: Mungkin.
0: Oke. Kalau hatiku sedang rindu. Oke. Lanjutkan nih salam-salamnya. Terputus ya. Tak carikan ya. Mana nih Mas Ben? Selesai. Oke. Terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi nih. Aduh. Oke Mas Ben, ditunggu lagunya, semoga ada nih ya Mas Ben. Oke, selanjutnya nih ada lagi yang nelpon. Halo, Goda Gado.
2: Halo, kenal aku.
0: Goyang dandut?
2: Goyang dandut.
0: Gaya dong.
2: Gaya dong.
0: Cak.

0: Oke, mau request lagunya siapa nih, Mbak Emi?
1: Lagu Mawar Putih.
0: Mawar Putih, dari mana
1: Dari
0: nih?
1: Indo, dari Rita.
0: Dari Rita ya. Oke, salam-salamnya nih.
1: Salam sama Pak Upacara, yang lainnya juga salam kenal.
0: Oh, iya. Salam kenal kembali nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selanjutnya ada lagi nih yang masuk. Halo, goda-gado.
2: Tekan 1, 3, atau
0: wow,
2: 5 untuk menerima
0: ternyata
2: panggilan.
0: Operator yang
2: nomor
0: mengadu.
2: Yang dilakukan
0: panggilan ini. Ternyata operator yang nelpon. Oke. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu ya, apabila data selulernya nih ya nggak ada nih ya, bisa nelpon di WhatsApp kami ya di nomor yang sama pendengar 08115811683, dan juga bisa chat kami juga di nomor yang sama pendengar. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, goda-gado. Cakep. Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Mbak Rindu di Margo.
0: Mbak Rindu di Margo. Rindu, oke. Tetangga sama Mas Hadi nih, Mbak Rindu ya. Oke, Mbak Rindu mau request lagunya siapa nih?
3: Lagu Mansur
0: S, apa nih judulnya?
3: Judulnya Gelas Retak.
0: Gelas Retak. Gelas Retak kemarin di request oleh Mas Hadi nih. Oke, salam-salamnya nih.
3: Salam-salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rindu ya, sudah bergabung lagi nih Mbak. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama, Selalu Kurindu, tapi kayaknya gak ada deh. Jadi tak putarkan apa nih Mas Ben. Dan yang di belakangnya Mas Ben, dari Mbak Emi ya di Kenyamukan, request lagunya Rita Sugiarto, Mawar Putih, dan selanjutnya dari Mbak Rindu ya, request lagunya Mansur S, Gelas Retak. Oke, pendengar, langsung saja lupa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Mas Ben, Ulfa putarkan dulu lagunya Mbak Emi ya, sama Mbak Rindu ya, soalnya Ulfa mau carikan dulu nih, kalau nggak ada nih di diganti sama apa nih, aduh. Oh, nampaknya ada yang masuk lagi nih dari Acil Banjar. Halo, goda-gado.
4: Oh, gado-gado. Gado-gado.
0: Cakep.
4: Kalau kalian diangkat pun langganan.
0: Mau tak putarin lagu, ternyata Acil Banjar nelpon ya.
4: Apa kabar, Nur?
0: Alhamdulillah, baik nih ya, Acil. Gimana nih kabarnya, sudah bisa tidur? Atau tak dapat tidur malam ini?
4: Belum, mencari ketemu.
0: Masih penasaran nih Acil ya.
4: Gak ada bisa tidur.
0: Oke Acil. Semoga Mbak Fiona dengarkan nih Acil ya.
4: Dengar alatnya.
0: Tak dapat tidur gue. Tadi malam tak dapat tidur, gelisah ya tidurnya ya Acil ya. Oke, cuma request lagunya siapa nih?
4: Dari Susan, dia pulang dari Miss Melanda Hati.
0: Oh, gerimis Melanda Hati. Kirain request lagunya tak dapat tidur lagi nih.
4: Sudah pilihan aja.
0: Oke, Eri Susan. Oke, salam-salamnya nih, Cil.
4: Salam-salamnya, kita nih, siapa yang baru masuk tadi?
0: Yang baru masuk Mbak Emi di Kenyamukan, Mas
4: ya,
0: Ben,
4: salam,
0: Mbak Rindu,
4: Mas Ben, Mas Ben, Ketuling, Cinta di Kabo, Cinta di Bengalun, Mbak Aurel juga di Bengalun, Bunda Betul Ampar,

0: tunda ajian kan tentator. Banyak sangat lama.
1: Apa lagi nih?
0: Apa lagi? Belajar. Ada salam-salamnya. Buat bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih buat Acil Banjar ya, sudah bergabung lagi nih Acil, dan doa yang sama juga nih buat Acil Banjar dan semua, buat Mas Ben, Mbak Emi, dan juga Mbak Rindu ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 4 pengrequest untuk sesi kedua pendengar. Oke, dan langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di... Nampaknya ada yang masuk lagi. Tidak apa-apa deh, ku angkat aja. Halo, Gudagado. Halo, Gudagado. Cakep. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sangatta, Mbak.
1: Dari Sangatta, dengan siapa? Namanya siapa? Namanya
2: Om
1: siapa?
2: Biasa.
1: Pak Bakri, Pak siapa nih?
2: Iya, dari Pak Bakri, Mbak.
1: Pak Bakri, suaranya samar-samar nih Pak Bakri, enggak jelas
2: saya
1: tadi.
2: Puasa ini, Mbak. Hah? Lagi keras karena cepat mulut nih.
1: Oh. Terima kasih nih buat Pak Bakri sudah bergabung nih. Mau rekes lagunya siapa nih Pak Bakri? Semoga sehat selalu nih ya.
2: Arafik, Mbak.
1: Arafik, oke. Okay.
2: Pandangan pertama.
1: Arafik, pandangan pertama ya. Oke, okay, salam-salamnya nih. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Banjar disenggol sama Pak Bakri juga nih sudah ya. Oke. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Sudah 5 orang nih untuk sesi kedua ya pendengar. Oke. Nampaknya ada masuk lagi nih. Halo Gudagado. Ada berapa nih? Halo Gudagado. Oke, putus ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Lagu Mawar Putih ya yang direquest oleh Mbak Emi ya. Itu dari Rita Sugiarto, ternyata belum ada ya, sayang sekali ya. Jadi Ulfa putarkan lagu dari Kalia Siska ya.

Oke, inilah lagu persembahan dari Roma Irama ya, Senandung Rindu ya. Mas Ben, Ulfa putarkan lagu Senandung Rindu ya, karena selalu ku rindu tuh nggak ada nih lagunya Roma Irama ya. Semoga terhibur.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, pendengar, itulah tadi Sula Ulfa Petarkan ya, lagu yang sudah direquest oleh berapa tadi ya? Ada 5 ya, pengrequest untuk sesi kedua tadi ya. Nah, banyak banget ya, alhamdulillah. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811581683. Baik pendengar, kita sudah berada di menit ke-43 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Dan waktu kita sisa berapa menit lagi ya? Sisa 2 ya, pengrekes untuk sesi ke terakhir nih. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi nih. Gado-gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana, judulnya Jangan Tinggalkan Aku. Iya dong, gak ditinggalkan nih Mas Hadi ya. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPD Kutim dan Dutnya Indonesia, cakep. Oke, pendengar, setelah tadi sudah ada satu chat yang masuk dari Mas Hadi ya, terima kasih nih buat Mas Hadi ya sudah bergabung di program Goda Gado nih. Semoga selalu terhibur nih Mas Hadi ya dengan lagu persembahan dari RPD Kutim nih. Oke. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi nih di belakangnya Mas Hadi, ada Mbak Siva ya. Terima kasih nih buat Mbak Siva ya sudah bergabung terus nih di RPD Kutim ya. Oke, langsung saja lupa bacakan nih ya chatnya Mbak Siva. Selamat sore Mbak, mau request lagu Mbak, lagunya Irfan Mansur Sejengkal Tanah. Lagunya buat teman-teman aja deh yang lagi beraktivitas, semoga terhibur, dan juga buat Mbak Ulfa, Mbak Ulfanya semangat selalu dan terima kasih juga. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Siva ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Siva ya. Semoga jadi fans setia nih ya. Oke, baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-46 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Oke sahabat dandut ya, gak kerasa ya sudah sejam lebih nih Ulfa menemani di program Goda Gado sore hari ini pendengar. Dan edisi siar hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan saatnya Ulfa pamit undur diri, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Oke pendengar, terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya untuk request lagu dandut ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata yang salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa di Senin depan.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Pantalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya bersama saya Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, berdengar dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Ria, selamat sore.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, luar biasa, cerah sekali Ria.
1: Iya,
0: apa
1: betul.
0: kabar?
1: Kabar saya baik, kawan-kawan di sini cuaca juga cukup menyenangkan untuk datangnya senja kali ini, rekan Dewi.
0: Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Cerah luar biasa sore hari ini juga.
1: Baik.
0: Iya Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ini adanya sorotan publik terhadap percepatan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur, rekan Dewi.
0: Oke, baik. Bagaimana selengkapnya informasinya Ria? Silahkan.
1: Terima kasih Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAGUP Kalimantan Timur dengan ketentuan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Berikut laporan disampaikan Zulfikar Ali.
2: Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau TAGUP Kalimantan Timur. Sorotan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan anggota tim ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2025. Perwakilan advokat Kaltim, Diah Lestari Wahyuningtyas, mengatakan pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima jawaban resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas surat keberatan yang sebelumnya diajukan. Dari hasil penelusuran itu, tim advokat menemukan sejumlah nama dalam surat keputusan TAGUP yang tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut dia, dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2025, disebutkan anggota tim ahli gubernur wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 atau sederajat.
3: Minimal gubernur sebelum menyatakan bahwa menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya. Kenapa yang lain ditulis ininya, gelarnya? Kenapa ada beberapa orang yang tidak ditulis gelarnya? Itu hanya gubernur yang bisa menjawab dan timnya. Kalau kita tidak bisa menjawab, karena yang bikin SK adalah gubernur dan timnya. Nah, kenapa yang lain ditulis gelarnya, tapi ada beberapa yang tidak ditulis? Bisa jadi mereka memang lupa menulis, ya kan? Bisa jadi di daftar riwayat hidup tidak ditulis, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik itu.
2: Dia menilai ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu poin yang penting harus dipenuhi. Nama-nama yang disebut tidak mencantumkan gelar akademik tersebar di sejumlah bidang dalam struktur TAGUP. Di antaranya pada sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan, hingga bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah gelar akademik tersebut memang tidak dimiliki atau hanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dijelaskan oleh gubernur serta timnya. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dewi, demikian tadi laporan dari Samarinda, dan sekarang lintas Banjar Nusantaraya, saya kembalikan ke Anda, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, dan baiklah pendengar, saatnya kita akan menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Cuacanya nih sangat cerah ini kan ini.
1: Cerah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan sore ini? Silakan.
0: Dari Tarakan ada informasi mengenai jelang Idul Adha kebutuhan sapi dan kambing capai ratusan ekor, Dewi.
1: Baik, silakan informasinya. Bagaimana, Bayu?
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Selengkapnya disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi
3: jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk Kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ici mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban Kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
2: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan di targetnya untuk tahun ini.
3: Diakui Ici, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari. Memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakustaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi yang ada di Palangkaraya.
1: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Dan saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Nunukan ada rekan saya Angel sore hari ini. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Dewi, selamat sore juga.
0: Iya, apa kabar Angel? Sehat ya?
1: Baik, pastinya sehat. Cuaca juga sangat cerah sore hari ini.
0: Wow, luar biasa, Pulau Kalimantan cerah semua ya sore hari ini. Iya, Angel ada informasi apa ya sore ini dari Nunukan Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemulangan PMI non prosedural ke Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silahkan Angel informasinya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Reporter Dalita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kembali, pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia.

0: narkotika secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
1: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk ke daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
0: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak, 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
1: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Selatan 61 orang, kemudian NTT 12 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang, jumlah 157.
0: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
2: Rekan Dewi, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya.
3: Ya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya kita menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Ya, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Banjarmasin nih?
1: Banjarmasin agak dingin karena kami baru aja diguyur hujan.
0: Oke, yang lainnya cerah, Banjarmasin hujan ya sore ini. Oke deh, Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Ya, Dewi, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan hadirkan informasi mengenai perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi di Kalsel dengan Menteri Hukum Republik Indonesia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Niar.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengikuti penandatanganan PKS serentak bersama dengan Menteri Hukum Republik Indonesia. Langkah ini sebagai upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Sebanyak 47 perguruan tinggi Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS penguatan sentra kekayaan intelektual dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei di Banjarbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aptas. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alek Kosmas Pinem, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos bankum. Mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
3: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang disampaikan, buat sedang tinggi dan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang perguruan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan ya apa namanya kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kreativitas akademik di perguruan tinggi dalam rangka membangun sistem kekayaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga bidang pembelajaran, kemudian ada penelitian pengembangan.
2: Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Prof. Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
4: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenkumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemprov Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama.
2: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan, di antaranya musik panting, gamalan Banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dan saya kembalikan ke Dewi ke RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar lintas Banjar Nusantara ya, kami akan akhiri ya informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, berikan informasi dari Kota Palangkaraya. Sore ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama tahun 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year.
2: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Pada triwulan 1 2026, kita ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year on year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong peningkatan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
2: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
3: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya. Untuk ketahanan pangan sendiri, kita punya luas paku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
2: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: orang Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.

radio.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum, Bu Tika.
1: Waalaikumsalam, Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.

0: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita terupdate di antaranya, Kepala BKPSDM Kutai Timur melantik 17 pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Posyandu Kutai Timur berbenah, bertransformasi jadi pusat layanan terpadu desa. Penutupan Latsar CPNS Kutai Timur diwarnai pesan haru dan canda para peserta. Yuriansyah kembali pimpin IKASI Kutai Timur fokus emas Porprov ke-8. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 36 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026. Mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait Kepala BKPSDM Kutai Timur melantik 17 pejabat fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Baik pendengar, berita kami kutip dari laman RPD Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kutai Timur melantik dan mengambil sumpah janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur berlangsung di teras kantor BKPSDM Kutai Timur pada Senin 11 Mei 2026. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Kepala BKPSDM Kutai Timur Miss Liansyah, dalam hal ini mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Pelantikan ini menjadi suatu upaya penguatan struktur birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebanyak 17 pejabat yang dilantik, diantaranya 2 orang pejabat fungsional ahli muda dan 15 orang pejabat fungsional ahli pertama. Seluruh ASN yang dilantik berasal dari mekanisme perpindahan jabatan sehingga telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya serta mengikuti berbagai macam seleksi termasuk uji kompetensi sesuai bidang fungsional masing-masing. Dengan terlaksananya pelantikan ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik lebih profesional, efektif, dan berbasis kompetensi. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut, Kepala BKPSDM Kutai Timur Miss Liansyah menyampaikan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan oleh para pejabat bukan sekedar formalitas semata, akan tapi merupakan sebuah bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dijelaskan Miss Liansyah, banyaknya ASN di Kutai Timur mencapai 13.000 pegawai dengan jumlah jabatan struktural yang terbatas memberikan peluang kepada ASN untuk menduduki jabatan fungsional yang telah disetarakan pada tahun 2023.
1: Kita mengetahui bahwa jumlah ASN kita sekarang hampir 13.000 dengan jumlah jabatan struktural yang sangat terbatas. Karena dengan adanya penyetaraan jabatan tahun 2023, mana jabatan struktural eselon 4 itu banyak disetarakan menjadi jabatan fungsional ahli muda. Otomatis peluang teman-teman yang dari jabatan pelaksana untuk duduki jabatan eselon 4 itu sedikit kurang karena banyaknya jabatan eselon 4 yang disederhanakan menjadi jabatan fungsional ahli muda di jabatan pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dengan duduki jabatan fungsional ini juga akan menggantikan jejak karir mereka, yang mana jalur biasanya dari staf pelaksana itu jenjang karirnya ke eselon 4 dan ke eselon 3. Dengan mereka menduduki jalur fungsional ahli muda itu memungkinkan mereka untuk naik jenjang jabatan yang lebih tinggi.
0: Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sanksi menanti, BKPSDM Kutai Timur temukan 15 ASN manipulasi absensi. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, upaya menegakkan disiplin aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali diuji. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kutai Timur menemukan dugaan praktek manipulasi absensi elektronik yang dilakukan sejumlah ASN. Temuan tersebut membuka tabir adanya penggunaan aplikasi ilegal yang memungkinkan pegawai tercatat hadir meski sejatinya tidak berada di kantor. Kepala BKPSDM Kutai Timur Misliansyah mengungkapkan bahwa pihaknya mendeteksi pemanfaatan aplikasi fake GPS, perangkat lunak yang mampu memalsukan lokasi geografis pengguna untuk mengakali sistem absensi digital. Dengan metode tersebut, posisi kehadiran pegawai dapat disimulasikan seolah-olah berada di lingkungan kantor, padahal faktanya tidak demikian. Dan demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BKPSDM Kutai Timur Misliansyah pada Rabu, 13 Mei 2026. Dan pendengar, praktek tersebut terungkap setelah BKPSDM menemukan ketidaksesuaian antara data kehadiran yang tercatat secara digital dengan kondisi faktual di lapangan. Kejanggalan tersebut memantik audit internal yang kemudian menyikap pola pelanggaran serupa di beberapa perangkat daerah. Dan hasil penelusuran sementara menunjukkan bahwa sedikitnya 15 ASN telah terverifikasi melakukan pelanggaran tersebut. Mereka berasal dari 3 perangkat daerah berbeda di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan sebagai langkah awal penertiban, BKPSDM memblokir akun absensi milik ASN yang diduga melakukan manipulasi. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai ikhtiar preventif, yakni langkah pencegahan agar sistem absensi tidak lagi disalahgunakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian di saat yang sama, BKPSDM juga telah menyurati kepala dinas di masing-masing perangkat daerah agar segera menindaklanjuti temuan tersebut melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Proses penanganan kasus akan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut Misliansyah, sanksi yang dijatuhkan dapat bervariasi, mulai dari teguran tertulis hingga hukuman disiplin berat, bergantung pada tingkat pelanggaran yang terbukti. Dan pendengar, penertiban tersebut juga berkaitan dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menekankan pentingnya keabsahan data kehadiran ASN. Validitas data tersebut menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan pembayaran tunjangan kinerja yang bersumber dari anggaran negara. Dan pendengar, Miss Liansyah berharap kasus ini menjadi pelajaran kolektif bagi ASN di Kutai Timur agar bekerja dengan integritas dan profesionalitas di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang kian transparan. Kedisiplinan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan cerminan tanggung jawab moral seorang abdi negara kepada masyarakat. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Penutupan Latsar CPNS Kutai Timur diwarnai pesan haru dan canda peserta. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim. Pendengar, penutupan pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan, bertempat di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Mewakili peserta, Bagus Priyo Yudo Utomo menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan yang berlangsung sekitar 4 bulan sejak Februari hingga Mei 2026. Dalam sambutannya, ia mengenang berbagai pengalaman selama menjalani proses pembelajaran, baik secara daring maupun saat aktualisasi di unit kerja masing-masing. Bagus yang kini menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setgab Kutai Timur mengungkapkan bahwa sebelum menjadi aparatur sipil negara, dirinya berprofesi sebagai guru sekolah dasar di sekolah swasta. Dan ia juga menyebut perjalanan mengikuti Latsar menjadi pengalaman yang tidak mudah, terutama saat pelaksanaan pembelajaran daring bertepatan dengan bulan Ramadan. Menurutnya, peserta harus mengikuti kegiatan sejak pagi hingga malam hari. Dan dalam kesempatan itu, Bagus juga menyampaikan apresiasi kepada mentor dan pimpinan unit kerja yang telah memberikan dukungan selama proses aktualisasi berlangsung. Ia mengaku banyak mendapatkan arahan dan pembinaan yang membantu dirinya menyesuaikan diri sebagai ASN. Dan pendengar, suasana ruangan beberapa kali dipenuhi tawa ketika Bagus menceritakan pengalaman unik peserta selama menjalani Latsar. Ia menyinggung berbagai kejadian yang dialami peserta, mulai dari kondisi kesehatan hingga peserta yang melahirkan saat pelatihan berlangsung. Menurutnya, tahapan aktualisasi yang dilakukan peserta di tempat kerja menjadi bagian penting dalam membangun inovasi dan budaya kerja yang berdampak positif bagi organisasi pemerintah. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar tetap menjaga integritas dan semangat pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Dan Bagus juga menegaskan para CPNS yang mengikuti Latsar merupakan peserta yang lolos melalui sistem seleksi berbasis kompetensi. See.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Fadila Raih, terbaik pertama Latsar CPNS Kutai Timur Angkatan ke-117 tahun 2026. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Prestasi membanggakan diraih penata kelola perumahan ahli pertama dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman atau Perkim, Fadila Fuji Cahyani, setelah dinobatkan sebagai peserta terbaik pertama dalam pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil atau CPNS golongan 3 angkatan 117 tahun 2026. Ia berhasil meraih predikat atau peringkat pertama dalam penutupan pelatihan yang digelar secara khidmat di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, ditemui setelah acara, Fadila mengaku bersyukur atas capaian yang diraihnya. Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan keluarga, rekan kerja, hingga para pembimbing selama proses pelatihan berlangsung. Menurut Fadila, keberhasilan tersebut bukan hanya hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi dan dukungan banyak pihak selama menjalani masa pelatihan dan aktualisasi. Dan ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada mentor dan pimpinan di lingkungan kerjanya yang dinilai berperan besar dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang dijalankannya selama Latsar. Dan pendengar, selama mengikuti pelatihan, Fadila dikenal aktif berdiskusi dan menjalin kolaborasi dengan sesama peserta CPNS. Menurutnya, suasana belajar yang suportif menjadi salah satu faktor penting dalam memahami materi dan menyelesaikan berbagai tantangan selama kegiatan berlangsung. Dan pendengar, meski berhasil meraih predikat lulusan terbaik, Fadila menilai tantangan sesungguhnya baru dimulai saat kembali menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan kerja masing-masing. Ia berharap semangat perubahan dan nilai-nilai yang diperoleh selama Latsar dapat terus diterapkan dalam pelayanan publik ke depan. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait TPP ASN Kutai Timur dikurangi demi selamatkan nasib 7.000 P3K. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Ruang Meranti di Kantor Bupati pada... Ya, kami ulangi pendengar, pada Rabu 13 Mei 2026 dipenuhi suasana yang hening sekaligus khidmat, di mana para peserta pelatihan dasar atau Latsar CPNS Kutai Timur tahun 2026 duduk menyimak penutupan kegiatan yang dipimpin oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Namun pidato penutup tersebut tidak hanya berisi pesan pembinaan bagi para CPNS yang sebentar lagi bakal alih status menjadi PNS yang baru memasuki gerbang pengabdian. Di hadapan mereka, Bupati Ardiansyah mengungkap latar kebijakan yang belakangan menjadi bahan perbincangan di kalangan pegawai daerah, yakni penyesuaian dan penurunan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia memulai penjelasan dengan nada yang cenderung lirih, di mana menurutnya kebijakan tersebut bukanlah kehendaknya atau pemerintah daerah, melainkan langkah yang terpaksa ditempuh di tengah tekanan fiskal yang semakin menekan sejak tahun lalu. Ia juga memaparkan bahwa guncangan terhadap keuangan daerah bermula dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berimbas pada penyusutan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, APBD Kutai Timur masih berada di kisaran 11 triliun. Setahun berselang, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 9 triliun. Penurunan tersebut belum berhenti. Pada tahun 2026 ini, nilai APBD kembali merosot hingga berada di sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Ardiansyah, kemerosotan fiskal tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penataan ulang komposisi belanja. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi adalah batas maksimal belanja pegawai yang tidak boleh melampaui 30% dari total anggaran daerah.
Dan di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah juga dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah pelik. Waktu itu, nasib ribuan tenaga kerja kontrak daerah atau TK2D yang telah lama bekerja di berbagai instansi daerah, jumlahnya tidak sedikit, lebih dari 7.000 orang. Ardiansyah mengakui pemerintah berada pada persimpangan yang tidak mudah. Pemerintah daerah dapat saja membatasi pengangkatan tenaga honor menjadi P3K, akan tapi langkah tersebut berarti meninggalkan sebagian tenaga kerja yang selama ini mengabdi. Pilihan lainnya adalah mengangkat seluruh tenaga tersebut, namun dengan konsekuensi menyesuaikan TPP pegawai. Di mana keputusan tersebut tidak serta-merta diterima dengan lapang dada. Bupati Ardiansyah mengaku menerima banyak keluhan dari para pegawai yang terdampak penurunan TPP. Pesan pribadi hingga tanggapan di media sosial datang silih berganti, sebagian di antaranya bernada keras. Meski demikian, Bupati Ardiansyah meminta para aparatur negara tetap memahami situasi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan. Ia mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K. Dan ia juga berharap para ASN dan P3K tetap teguh menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Baginya, pengabdian aparatur negara tidak semata diukur dari besaran penghasilan tambahan, melainkan dari kesetiaan menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Posyandu Kutai Timur berbenah, bertransformasi jadi pusat layanan terpadu desa. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim kembali. Pendengar, pos pelayanan terpadu atau posyandu di Kabupaten Kutai Timur perlahan bergerak menuju babak baru. Fasilitas yang selama ini identik dengan penimbangan balita dan layanan kesehatan ibu anak kini diarahkan menjadi simpul pelayanan masyarakat yang lebih luas. Transformasi tersebut didorong melalui kegiatan BIMTEK atau Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang digelar pada 10 hingga 13 Mei 2026 di Samarinda. Kegiatan ini diikuti para kader dan pengelola posyandu dari Kecamatan Sandaran. Dalam forum tersebut, peserta memperoleh penguatan kapasitas dari berbagai sektor layanan publik yang berkaitan langsung dengan 6 bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Keenam bidang tersebut dipandang sebagai fondasi penting dalam mengubah wajah posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan yang lebih tangguh dan berdaya guna. Posyandu tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar, melainkan ruang kolaborasi antar sektor yang berfungsi menopang kesejahteraan warga secara menyeluruh. Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Kutai Timur, Siti Robiah, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa perubahan paradigma posyandu merupakan amanat kebijakan terbaru pemerintah yang harus diterjemahkan secara nyata di tingkat desa dan kecamatan. Di mana bergar? Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan yang kuat, tidak hanya berfokus pada kesehatan, akan tapi juga kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yakni memperluas mandat Posyandu sebagai wahana pelayanan masyarakat lintas sektor. Dalam kerangka itu, Posyandu diharapkan berfungsi sebagai titik temu pertemuan berbagai layanan antara kebutuhan warga dan pelayanan pemerintah. Dengan model baru tersebut, Posyandu diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan publik di tingkat komunitas. Dan pendengar, dalam sesi pemaparan bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Dr. Yuwanasri Kurniawati menjelaskan bahwa layanan kesehatan di Posyandu kini juga mengalami perluasan sasaran. Dengan layanan seluruh siklus kehidupan, diharapkan masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu, sehingga akan dapat terdeteksi sedini mungkin permasalahan kesehatan yang ada.
Dan ia juga mengatakan bahwa posyandu kesehatan tidak lagi hanya melayani bayi, balita, dan ibu hamil. Cakupan pelayanan kini meliputi seluruh fase kehidupan, mulai dari remaja, usia dewasa, hingga kelompok lanjut usia. Pendekatan ini dikenal sebagai pelayanan berbasis siklus kehidupan, yakni strategi kesehatan masyarakat yang menempatkan setiap tahap usia sebagai bagian dari kesinambungan pelayanan. Dan berdengar, bimbingan teknis yang berlangsung selama 4 hari tersebut juga menjadi ruang dialog antar sektor. Para narasumber dari berbagai bidang memaparkan peran masing-masing sektor dalam memperkuat fungsi posyandu sebagai pusat layanan masyarakat.

94.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Program kolaborasi IBI Kutai Timur turun ke kecamatan gaungkan deteksi dini kanker serviks. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Ya, pendengar, kami ulangi. DWP dan Dinas Kesehatan Kutai Timur dorong perempuan berani periksa kesehatan reproduksi. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Rasa takut dan malu masih menjadi alasan sebagian perempuan untuk enggan memeriksakan kesehatan reproduksinya. Karena itu, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Dinas Kesehatan Kutai Timur menggandeng Dinas Kesehatan untuk mengedukasi sekaligus mengajak perempuan lebih peduli terhadap deteksi dini kanker serviks. Kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan IVA tes yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kutai Timur pada Rabu 13 Mei 2026 diikuti ibu-ibu DWP se-PD se-Kabupaten Kutai Timur. Ketua DWP Dinas Kesehatan Kutai Timur Nasra Ahzan mengatakan bahwa kegiatan ini sengaja menyasar kalangan perempuan DWP yang selama ini belum banyak tersentuh program pemeriksaan kesehatan reproduksi. Ia mengakui masih banyak perempuan yang takut menjalani IVA tes karena khawatir dengan proses pemeriksaannya. Nasra menilai perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, sehingga kesehatannya harus menjadi prioritas. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya-jawab yang membahas berbagai persoalan kesehatan reproduksi, mulai dari siklus haid, pap smear, hingga penggunaan alat kontrasepsi. Salah satu peserta IVA tes yang mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar tentang kesehatan reproduksi yang selama ini dianggap tabu. Dalam sesi diskusi, Dr. Sandri menekankan pentingnya perempuan rutin melakukan screening meski tidak memiliki keluhan. Ia juga meluruskan berbagai kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya terkait perempuan yang telah menjalani steril, namun mengira tidak perlu lagi melakukan pap smear. Menurut Dr. Sandri, meningkatnya kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi menjadi langkah penting untuk menurunkan angka kematian akibat kanker serviks di Kutai Timur. Ya, berita selanjutnya pendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Yuryansyah kembali pimpin IKASI Kutai Timur fokus emas Porprov ke-8. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Yuryansyah kembali dipercaya memimpin Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kutai Timur untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah kabupaten yang berlangsung di Aula UPT PD Sapras Olahraga Kudungga Sangatta pada Rabu 13 Mei 2026. Muskap tersebut dihadiri jajaran pengurus, perwakilan atlet, serta unsur KONI Kutai Timur. Forum organisasi tersebut menempatkan kembali Yuryansyah sebagai ketua setelah seluruh peserta menyepakati kepemimpinannya dilanjutkan untuk 4 tahun ke depan. Wakil Sekretaris 1 KONI Kutai Timur Rahman yang mewakili Ketua KONI Kutai Timur Rudi Hartono menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan muskap yang dinilai berjalan tertib dan sesuai mekanisme organisasi. Dan ia berharap kepengurusan baru mampu mempertahankan kesinambungan pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi cabang olahraga anggar di Kutai Timur. Dan mendengar Yuryansyah juga menegaskan fokus utama organisasi saat ini adalah mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan digelar di Kabupaten Paser. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian informasi atau berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani.